Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر

فالقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر

Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

عاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر.

Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته وما

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

عاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد

تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

وسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا

أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada

والشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.

في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, marhaban ya Ramadan, yang berarti ucapan selamat datang kepada bulan Ramadan, yang ini menunjukkan kegembiraan setiap muslim, setiap mukmin dengan datangnya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan penuh barakah, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, bulan yang padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita.